Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: sih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kantor, iya aku lagi ngerekam demo.
1: Wih.
2: Udah ada demo aja nih.
1: Oh, udah demo baru.
0: Demo.
1: Wah, gila.
0: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Demo. Enggak rame ya.
0: Enggak rame.
1: Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak ada.
1: Iya.

0: nih?
1: Kayak goreng-goreng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
2: Oh, ada tiernya gitu ya?
1: Ada tiernya.
2: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
0: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh,
1: iya, jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue.

0: mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
0: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
0: Anaknya udah 7 nih.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Hey, waduh. Gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya. Benar.
2: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: ya. Mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Lebih hafal. Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Lisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya, berarti.

0: kita nggak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu, guys.
1: Itu dia. Benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul.
1: Karena kadang nggak mencoba sama sekali. Jadi cobalah, tolong kesempatan deh gitu.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
2: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
2: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
2: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan.
1: Alisa Dira,
2: kita harus pamit dulu teman berdua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di clip ya, tolong ya.
2: Ini udah bagus banget quotesnya, udah. Jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue nyinyir.
2: takut jombang lagi nih.
1: Pada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba. Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
0: Boleh
1: langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Podcast Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Kayak TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Nama
0: ya.
2: Kecil. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang ngecek Ica gitu kan, jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beefnya, kenapa ya gue dibandingin.
2: Iya, benar.
0: Kan gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau mencoba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh

0: secara tidak sadar pernah gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi.
1: Betul.
0: Ya. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
1: Oh.
0: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal.
1: Nice.
0: Gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin gini dengan cara yang baik ya.
1: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
0: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan

0: ini berhubungan jangan sampai satu arah.
1: Oh, jangan dong, jangan sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
2: Benar. Masa berusaha sendiri?
1: Iya, benar. Tapi betul kamu berapa bersaudara?
0: Aku 3.
1: Oh iya? Kamu anak ke?
0: Aku anak kedua.
2: Wow. Anak tengah.
1: Hello.
2: Iya, benar.
1: Iya. Iya, iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener enggak?
0: Kalau sama kakak nggak ngalah.
1: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
0: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
1: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
0: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
1: Oh iya.
2: Kenapa?
1: GP jauh kah?
0: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
1: Kenapa tuh bang?
0: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin.
1: Oh.
0: Gagal
1: bontot ya.
0: Gagal bontot.
1: Iya iya.
0: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak saudara gitu.
1: Iya yeah, iya yeah, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
0: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
1: Oh, wah itu seru banget sih.
0: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
1: Nggak pernah berantem.
0: Nggak.
1: Oh, iya. Akur.
0: Akur banget.
1: Jarang, jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama dia juga. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi
2: sesekali.
1: Cowok semua soalnya.
0: Cowok semua. Biasa cowok.
2: Biasa. Nah, tinggi.
1: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
2: Ya kita dengerin itu lah ya. Single terbarunya Alisa Dira.
1: Yes.
2: Setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI

0: ada ragunya kan ketika rilis?
1: Ada rasanya gimana ya kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
1: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
1: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan.
0: Okay.
1: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gua tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gua adalah dengan ya udah gua explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
1: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
1: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang baris berbahasa Inggris.
0: Oh,
1: kan.
0: Okay.
1: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oh, okay.
1: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
1: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
0: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
1: Betul. Yes.
2: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
1: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Yeah.
1: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
2: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
1: Betul.
2: Kita disuruh gambar pohon ya di sini.
1: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
2: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
1: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
2: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
1: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
2: Iya, yes, betul.
1: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita melakukan penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
0: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
1: ada.
2: Serius?
1: Ada.
2: Apa tuh?
1: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke. Okay.
1: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset. Kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Oh gitu.
1: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu.
2: Soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya, nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
0: Jarang.
2: Ditulisnya dengan POV itu.
1: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
0: Oh, wow. Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
2: Treatment ini
1: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
2: Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
0: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
2: Betul.
0: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yang di

0: dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
1: Dan juga bisa pakai statistik ya.
2: Coba bayangin cara, iya, buat bener. Statistik lagunya nanti dilihat juga
1: statistik
2: tuh.
1: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
2: Relate apa enggak ya?
1: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu?
2: Iya, itu kasar.
1: Iya kan? Bener-bener. Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
2: soft selling ya? Harus soft selling.
1: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
2: Betul.
1: Iya, enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itulah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
2: Iya.
1: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
1: Pernah.
0: Apa tuh salah
1: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan melekat sama lagu ini.
0: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
1: Benar.
2: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
1: Lirik favorit sebenernya semuanya ya.
2: Semuanya?
1: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
2: Yang mana tuh?

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak, gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena, ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot, introvert. Gue introvert, yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
2: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke. Okay.
2: Sendirian.
0: Oke. Okay.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari
2: gak.
1: Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Oke. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih. Bisa.
1: Oke.
0: Coping mekanisme orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Baik itu bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila, lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena dari sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
0: Iya sih, benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Penyiar ya. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, BDSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: lagi. Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya. Sorry. Nanti kita puterin teman Pro2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, dia panjang juga. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik. Ya,
1: liriknya ada? Video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kapok-kapok untuk main kesini?
1: Enggak dong.
2: Yes. Itu single ke 8, 9, 10.
1: Oh iya, amin.
0: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
0: No, di YouTube nih.
1: Rati, hai.
0: Katanya keren Ica.
1: Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
0: Apa katanya?
1: Oh, ada Kamuy, hai.
0: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong.
0: Iya dong. Oh iya benar.
2: Sama Tuhan katanya.
0: Iya.
1: Siapa yang ngomong?
2: Bu Yaza.
0: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
2: Ada.
0: Oke.
2: Dan lainnya juga. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
0: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
0: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elandi Krisandaru dan juga
1: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
0: Bye-bye.

Halo teman Pro 2, apa kabar di malam hari ini teman Pro 2? Ya, balik lagi bareng aku Nico yang bakal menemani kamu di malam hari ini dengan program acara kita Jaga Malam. Setelah tadi seru-seruan bareng Mira, kini aku bakal menemani kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada informasi menarik dan juga lagu-lagu keren yang bakal aku putarin buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya. 101.3 FM.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: FM Pro 2 Gusit.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Teman terbaik.

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

0: pasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: One point three FM.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salemun akan menghukummu.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh pasti juga. Ada orang di rumah. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: One FM Pro 2 Gusin.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu? 101.3 FM.

0: Indonesia dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
2: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Teman terbaik kamu.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: 101.3 FM

Oke teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini. Dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro2, selamat pagi. Baik lagi bareng aku nih di Pro2 FM, teman Pro2 nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Informasi menarik dan lagu-lagu keren pastinya bakal aku putarin buat kamu di 14 Mei, teman Pro2, di pagi ini, di hari Kamis yang indah ini ya, teman Pro2. Kita bakal bahas satu fenomena yang lagi tren nih teman Pro2, dan kayaknya ini gak patut dicontoh juga ya. Ada fenomena sujud freestyle gitu, yang belakangan itu viral banget nih di media sosial, menjadi perhatian sekaligus juga dunia pendidikan dan para orang tua teman Pro2 ya. Kenapa? Karena aksi memperlihatkan gerakan akrobatik dengan kepala dan leher sebagai tumpuan. Nah itu tuh dinilai berbahaya banget ya, karena berisiko menimbulkan cedera serius pada anak-anak yang menirunya tanpa ada pengawasan. Dan teman Pro2, tren itu ramai banget ditiru sama anak usia sekolah dasar hingga remaja, karena memang dianggap sebagai ini tantangan unik banget nih dan ada hiburannya gitu ya. Tapi teman Pro2, para pemerhati pendidikan dan juga kesehatan mengingatkan bahwa tekanan berlebih pada bagian kepala dan juga leher itu bisa memicu cedera tulang, terus juga kayak gangguan saraf, bahkan kelumpuhan permanen kalau dilakukan secara salah gitu. Nah, ini tuh terjadi, peristiwa ini dilaporkan terjadi di Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah nih teman Pro2. Seorang siswa kelas 4 SD 11 Biau mengalami cedera serius setelah diduga melakukan gerakan sujud freestyle ini. Korban dikabarkan mengalami patah tangan dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kasus ini menjadi alarm keras banget nih bagi masyarakat yang gak menganggap tren itu sebagai permainan biasa ya. Jadi teman Pro2, ini tuh juga guru dan orang tua diimbau untuk meningkatkan komunikasi dengan anak-anak terkait penggunaan gadget ya dan aktivitas sehari-hari, karena biasanya kan ini tuh dilihat anak-anak karena mereka mungkin ngelihatnya di HP mereka teman Pro2, kayak ah, ini keren aku cobain deh gitu, dan ternyata itu sebahaya itu teman Pro2, apalagi yang benar-benar nggak tahu triknya gitu ya, hanya melihat di videonya doang gitu terus ditiru dan nggak tahu triknya, kan itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi teman Pro2 sekolah yang juga pastinya memiliki ini peran penting banget ya dalam mencegah munculnya korban baru. Terus juga lingkungan pendidikan diharapkan aktif memberikan sosialisasi tentang keselamatan anak, termasuk bahaya ekstrim yang viral di media sosial teman Pro2. Dan pasti juga kita semua masyarakat diingatkan ya untuk enggak menyebarluaskan konten-konten bahaya nih tanpa edukasi yang tepat ya. Jadi kesadaran bareng diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, yang sehat, terlindungi dari pengaruh negatif dunia digital yang semakin masif teman Pro2 ya. Jadi untuk kedepannya teman Pro2, kayaknya buat adik-adik kecil nih yang udah main gadget ya, buat kakak-kakaknya harus benar-benar diperhatiin teman Pro2, orang tua juga harus lebih intens gitu memperhatikan apa, seperti apa tontonan anak-anak gitu ya. Karena sebenarnya kalau anak-anak ini mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu ya, harus benar-benar ada peran orang tua di situ ya teman Pro2 ya. Jadi jangan sampai ada korban-korban lagi selanjutnya teman Pro2, dan ini kita berharap ini adalah peringatan juga buat kita semua ya, lebih berhati-hati menggunakan gadget teman Pro2. Dan ini gak tertutup kemungkinan buat orang dewasa mungkin yang pengen nyoba tren ini gitu. Kita gak tahu triknya, kita pengen coba trennya, dan ya yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan setelah itu. Aku masih bareng kamu teman Pro2 di pagi ini, masih lagu-lagu keren yang aku puterin buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap saya terus di Pro2 FM.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
1: Pro 2 FM. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 101.3 FM.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga